Nee, hammer alles, Swinsa. Ahare, Sangsa. Atat nolga. Elvare sembundi. Atke jabadi shit koche. Ilvaladi jurhurun. Hastlu shagangi shangi. Tandang heli televala. Usse jivega.